Yang kanger kui sem lar yxalaya. Yang arti chi yxabla astir magri shoya. Yang shogir zong kong an pepe ritiya. Kostagaron agarnyang astagadori tsaya. Shishikishtar kushiri chiya. Ngawarlang omba mankori naya. Khtahar jiginzatam agyagshiri pavaya. Tgongwa chayulag naruchi noya. Ta chinchin tsirv lirtari deya. Yang la long karwa atin milri piya. Nyer gopu harji nandulri naya. Ta shafcho lintang malin chinraya. Yang jakil saya kawan aritaya. Yang arjagi korvi etin milri piya. Yang alhatir danglang dundulri naya. Ta gertin lantang malang chinraya. Nga warlang umbi ikhu magri tseya. Khwartang ma chula ma jiri viya. Ta khungir zamil zundulri naya. Ta shishig shitang ma shiri milaya. Qalang karun torang mandulri saya. Kumar dig jama artagarun ri tsaya. Yang zambu tika ardun ri teya. Nga umbi khumbi ye milri zoya. Ta shirtin tili niwa ri milaya. Yang shiqwa tili chiwa chig milaya. Yang kisar jau ushka shiri laya. Yang ghanupi nandri mabjiri khunaya. Nga gaya ti mambi tongla arirdaya. Yang galini tili sopa chig milaya. Yang argartam tili zambu chig milaya. Njang si gaya ti gongong gilata landi. Khwazan ardikchul khambag maroti. Ya kore haiwa. Khtam tenja siya na agi chong. Kong khun la kircha maayi na. Aranchi do togwa monja. Ka shikwa la te lewa ka. Ki chalwa za te chimba ka. Chul gayo wa za ra ardimba ka. Tummil kamang hna wa za. Tundin khambi gila la nyun zini. Gablun chimbu khambar jawo ga gilanda langanar. Oh, na, nga nya mo kna ya na vi chala ya gal tun chen la na ya ye chi se ya ya lan chen kum cho ya ren chen sa ma ya ti sta ta cho pi ya hor chi la ya Yang chutul aglar na yang tachi chonya. Yang sanda chirkil yang khar thangya. Yang bhamgar chakwi yang jagchil niya. Yang nganda achin yang horchi vaya. Yang rachin ardukwi yang jarjil laya.
yang yamil khamba yang gamaru ser ya yang sirngi mir yang ayola chaya yang teni nyunta yang omtagni ya yang losim xiang ko yang nata khaya yang rikwa yarb yang shogs thoya tihnigmi ichi o yang amargul chiya qardal na ko le ga yang tsambali yang shogji erde chen yang nami siya yang artan bi yagdao yang akhbar mil namaya yang kandal gmaqa yang arulwalaya yang kisar nur yang gdandal kongaya yang sanji stonga yang ngaglerilaya yang dorji enchang yang arkilerilaya

ya ari si ke ari nar yang chala sil ya yang la ma chi ke yang cha wa yin ya yang chen kor chi ke yang la tso re la ya yang ma khun chi ke yang hor nda re la ya Still lucky, Stala, young, and Yamza, and I are the Mumu Chala, young, and Yam Toy, and I are a cosa and a lion, a quorum, you lie. Young Telden, Chigla, young, and Toman, you lie. Yang lapa andala yang argenjun yulaya Yang ardi andala yang sarci yulaya Lir gambi kala yang jombi nyunaya Yang chiwi kala yang chonwi siya Yang chiwi chingu yang kharja melaya Yang chonwi chungu yang kharja melaya Yang liu ngoyo yang chapa goya Yang chigmar kambi yang chamba goya Yang tam tsu ndala yang sem chun melaya Yang gunga tila yang kichag melaya Toya ki erdiasi yang ghajig kuya Ngikablun nyabji yang antani erdianaya Xiao kwa arana yang trip jir jana ya Yang trip to lamba yang arjig jayana ya Awara riwa chigna yang xir jik so ya Yang xir to tsala yang arton jayana ya Nan chamba nana yang manji soya Tahman to shiachi yang shijia yana ya Gaiti la chanshi yang yarmakar ya Gaiunti la mgchi yang marmanag ya Yang chocha omtag yang aglanga di ya Yang chambam shtongji yang khombo jiya Yang jansi khombo yang manchul niya Namargi kunan yang chanjarilaya Arjandu mong ardonwa yang chalishonya Shtin k

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Tani garam thik thik chingar tani khani barankham go warkunde tani khani panchin khangdi ra panchin khangdi ni zorge ra warkunde shti ona tani panchin khangdi ni zorge ra warkunde lamtam shunda na khar kha chir ni man da ba ki o kyo su tin da lam ni shunda yin loin ban da re su ti ching gi shunda na yo gori along khur kan le chen da che ta tang ye den che kham gor kor jo yin ha jing ga chi ge Tani yaram thik chingar tani khani barankham go warkum da gam zorge ra ni ta utang chig dik warkum de chi tingona dan da chig dani zorge ra go warkum da kangra sang de chari yebje do no warkum de tin ro chig dik phiram ev jaw go warkum da kangra sang ge phiram tung utang ni wa tian tian sta u go phiram chig dik phiram ni wa tang sam ba dan da chung go lu kung wa kung da ge yin nyelum da re da te chen gan di warkum dan dan ta chig ro nam kha ju khana da ga nam kha ju khana da yin tian da gam chen de yok ti chen ge shung da ni yamran yo go rin za zo ra tung tre chun da yin ha chen ga chi ge dan di warkum da na chu ta phiram mang ga yo tap khram da tkhna chig ronam khaj khana da garam khaj khana da yang te na khang chanda yo ka ti ching ge sung gan yo gori za zo ra tong tle chu yin ha ching ka chi ge ten tho jaram sam thig chig chig lyo ni na gorm wa arkum da tang chen ro ni chan dam che wa tang cha ra khani na gorm wa arkum da chti ona chan dam che wa ni tang chen ru kha shong da gen che der ngab jar chi ri sam khani mi thig thig ra che der ngab jar chi ri bi khani mi thig thig na ndu wa arkum da na yin dorm tam nyer chi kanam ni ga nol mang ngi tin na shi su nu she ki o garm chang chang la kan mi long khan jo gen ji kme su ti chen ge shong da ya ma ren jo gorin za zo ra tang tra chu ha chang ka chi ga dan da shi su shi sar ju ti su jer chi ga da dan ba ge chip chet kan da yin se ko ke Tintu janma nyik chik sim gwa arkam da chu ta lato ni hua lung gwa arkam da ri tanda chu hua lung lato kaapshung da na ta yung shinja nangag se jindan da shinja dewa gwa arkam da yoja dewa se jindan da shinkag dewa se jindan da tan diwa arkam da na chik lolam kagaju khana da galam kagaju khana da tanda shiksu shekun tanda diwa arkam da lam da shiksu shekun o chanda zige zi maa yuk di chenga ta lato ni hua lung lato shuksan yuk nga panda tsang maa yung lam tam da tangin yuk war yung zaabzo ra tang tuk ni ta nalang kar koran yu jing a jing ka chige Tentu jangan mahu sama cikar ngah gawar. Kita paling kaya indar dan sejen dan ada tentu nafsu tung tung ni tung kru kekap sung dasari. Tentang hantar yang dan war. Kita nak cerita nyikta mbak kanemi ibja. Cerita nyikta mbak kanemi ibjan hantu war. Kita mis semja orang dan muzak tung kru najer kuru gosak dan muka nang senda yo suka cikiran. Tanda nak dekak saya sih kefshing wo saya sih kef dar tung dayki sarangare triokhe. Tentu tung kru ni nafsu tung tung kekap sung dasan tung sih na. Yang tanda kecuh nafsu tung tung ni tung kru kekap sung dagi. Yang cerita nyikta ni kanemi ibja cerita mbak cerita nyikta ngah kanemi mi bjarang apcha thamban hanu war kum da nayin da long kun den choni nayin rorom de kodom si gorom de jin dara khar tong de si on na da ten ro tong kun na zo tong de ka shung den choni nayin dan de ga paing ga khram yo su war kum da nayin na zo tong de ne tong kur ka shung da gin rorom de kodom de si gorom de jin dara khar tong de si on na da yin den da ga hong san de ok ten ro janwa sam se chi ka war
1: zam che chen na dram de de den ja yin chi chim chon na wahkir khadag yin khatsangsam gokung wa tamba darjin thetag zochir phemni wahkir khadag tang darchu wa nachu nyor gapsa se mretig shayil tamba darji khapar ngtang chigibjil gni chigigab dananga abdandin khsamabjal
2: Joanbu lami demo ngna yol
3: Lam jie ge ni zhen jiu bu en chen na san. Zhen zhen lam dun.

0: 저는 양치 과정 제시와인.
1: 오야야.
0: 야, 되는 거 되모.
1: 야, 되모.
0: 야, 되는 게 상관 하지. 되는 대초 제강기 되는 거 연산득 동점되는 요. 연산이 좀득 바탕 동점법 자히 동점법 당 좀득 앵커 사제 자히 당 자히 동점법 스타클러 스탐든 소당 시 타클러 응득 제랑 당 손마른 첸진. 되나 상인 하 주디 서거 당 셰가 같은 나초 양처럼 열. 근데 이렇게 없어 되모.
2: 코르문 워클 알론팅게 수비 산저
3: 냠크나 바 체나바 데모이나 데릉넙 제시거다르가 비치 트그당 제시거다스 비치니흐 워시거다스 비치니흐인 라그살흐 바르레 체치 티르타르 수비 산저 레츠나냐 버갑스시
4: 응압지 나준 디친 테다니 비캅스 제주수 제시 진핑기 동기 나준 응압지 정스트가당 디르브 서비 나준 동레노 샤르가 통킨게 팀을 천엔장니 Adelion Marksuzi Najun Tsur, Dichin Lash Dengji Shibermasl, Tirif Samuyang Tun. Jechu Shuji, Zivi Shigjang, Semba Jubi Chenlen Der, Ryachi Najun Tul, Dunang Chenbu Shung. Tsangmi, Jechu Shuji, Ngajudi, Banbung Yarsunji, Gilhisajani, Jakub Stodun and Zichendang, Mark Jatarji, Talum Sarbari, Huangir Chichi, Nyamjir Mumbadang, Langti Stovhimbal Gibertan. Xi Jinping Gib Chenlen Tul Sundun. Ketsi Tanga Ngajula Lula, Damburjani, Tansil Sartodang, Jungsil Darpil, Jetsu Shapshi, Gilson Tasun Sua Jerimje Tashu Dambur Gansipadang, Angiju Kakrla Demi, Lanti Lirji De, Diru Sarbi, Jungi Najunji, Rangtu Rangpeldang, Huangir Chirchi, Yamjir Zongon Yol. Jetu Shuji Gerchenki, Ryachi Junatur Gerchigdang, Narhi Chembuze Yol. Nishton Jisim Li Lunkurti, Jungi Najuna Navji Zangstu Tonkin, Jungu Dunam Zuchin Tayu Gonsi. 这个公司当铺,而老师才利用我们这个公司的铺,培训分级学习的。这就是这些金平机,开了那更多的能力,俺除了保险全部几十几个了,这跟干这等应该是这样做成。你承认这公司的责任的责任,在你来的你也要扣了真正的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任的责任,责任 ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི Tene nga tsuru kele na nangwa yinba masal, rgyachi naju namla, tibi jang tiri namu joyo la. Nga tsien banbong yarchon la kapshung zifto nang yuol. Langtsu na mbaitu gangi o nang dan shang, ganche chakta karwi arab dasche. Ngi jachu shuji ngagju la yela dambar jangdi, tomi semdan dan song dang, nyangri chenpin baitu. Kange la menzin baran dan da yonmi, naju nje pindan donyer dang, rgyaku la zivji la zonin jidi. Shachu la ngilab dani,李次的首都的家庆子正下去了冷气也是多分不及以前我中了生气头前的是在很残忍的头冷路途的比前里接生进头嘛前人啊杨总就学习了我今天拿军提前来不通啊这人这就是这些金平的拿军出了这个你那次三了做口等都会在里用那次这就是这些金平的中四的大部分都会过去挂头改成的头中等冷的难等学习的 Жерці ніцілі лагбар жанні кядін тоні ідан, чонсів тіяр гіні ідан, ялкур суғ, тадыр мэншіг тоні лаш гэнцгэдді. Уолжунг ті хуанчур тан, жазгу пэджі ла шамдаг нгар лів зангу шива дан. Ялма цур рухрым шиді, цува чівзан са данні. Янхін ар гячеві чонсів ді, нгунун маргі бі лэнці жгэлэм жа гэйхэн. Чэчу шу жа шичин пінгі нанчі сунтун. Далу на луні чарнгу чунга ба нгурсан бі лу янчан, нажу намчі шичин жу бі тіла ва вихол.
5: 초치에 Нештон нерчиле донкорче, чонке нажуна ngabji thamo zangtog thomkena.
4: 上海啊，一米的瓦通街，会有全部三十多的街口么？得开了街，等于收起。张云就说一人，哪能个大热味？这就收起啊，一米的瓦通拉多少能够？俺才拿人错了，街区就三百千瓦灯，街口那真人就为配送走吧。街口就你把吃的东西就写给别，各种能玩些了。大同城里人，空气擦的样，俺错了，提的全部交一下了。俺才二家去拿人南机，配送全部千瓦灯。白头脱毛的设计特别重要了。俺且俺觉得一拉单不正呢，单看了你他去的自送灯，送中你他去的正呢。没给钱白头些把的，二家口见不得那么当，连横当单不着的。没头啊，这个你恰空三十公斤呢，会有全部三十多灯，这可么就是重了，你和月底是跟得动起。俺直接参照了三十多的选址了单呢，参照起二家口了真能交尾，同意三等金干车了的设计。你是从你这里弄过去，第二三遍拿去那东来呢？而且所有的残留作品呢，全部盘坑个主任上班盘吧，亲戚有些急了。这就是去承认去，俺错了，先不在医院了。农业强国就俺办公上边弄的了，你赔什么等？一切是单笔，满边干车路了，单不给你，没给个残弄的，得等中共在升级，只用等两手些的，那托盘去等，残留什么就给他啥等不呢？老邓姐妹等办公也送些的，俺一直不在你，难得个满几天，乐起来也几等，难不得想得些话等。村里个什么几个，刚来了做了活，都不去记得着你，还给了钱币，所里个养起了娘的，慢慢接不得疼送学了，冷气都很不接应。你是当年的这里龙口街，第六三边南巡的东来呢？清华做不起呢，张这个村口个给点钱么？梁振伟有些急了。龙眼强人国军啊，比山南能，菜地里产子的，忙比同地能就要比。我先是干车车的王幺八等，这就手机送八点，那时候南机水军就办了，第一个不等他们收钱了。白头街他们三五人就够，你干车可跑了，见他们各种下金八等，菜地里产子的，而忙些这个军哥什么经理，各自乐在天，各那里着的，整天蹲出了你家的等，没成用事。唐尼家泥板这头些不是跟得了很多东西，餐食整这的，每家家菜些全部都没给了。丁松是餐里个什么这个灯，没说穷些比他说灯不如日子个的。罗姐就这么提，二家口拉三十多的黑的门呢，最扎说穷些把灯。那阵忙比二家口家吃菜土比餐菜些，二两菜二两多啦，两菜搁了很多家一样。第二个工人错把中央灯，二家用那阵的娘家摊错，二家用淘米摊错。也利用罗冲水比雷顿那用韩康阶级人们从的地面，这就是这习近平个承认结共同那托中等乐得起。那人的勇气，这就是其特克的等及兄弟，环境得破天等的就别个了黑色劲呢。这错让那个当日进前，也可不是我用力在正些把等。中华没这个老气呢，接着那不是我用力是跟在东边，冷气不都这等，都恨不得面包壳等。你是从你这里龙口街，中间那人呢，俺是正是同开呢。广东省庆的广州中区的这地区，年是多乐子了，娘乐的可可，娘乐的粗人吧。昨天就写一人，这就是去承认去。俺前赶车郑州等，赶车可跑不等就去看守所等一下了。你乐子就是把书等啥别管你什么几个等，让你进军统你等的等你，慢慢就冷手是等不冷的。参照三十多天，这地你头了，还点头硬是跟在等。正是个正等级，手是等不送你，路等也没硬。当当慢慢接，何什么难得个松木水的，七层土皮底不底，中棍子正下去，冷气都很不接一些。你是从你这里弄过去，第六三边南巡的东来呢？甘肃省去呢？明清中村那个接盆的排级是你金刚口吧？中林就写着了。啊，第二接盆什么的？当当两口接啥时候能热呢？冷出了热呢，人疼得把气。龙眼吃过就我办公室边弄的了，眼我觉得也来当不着你，白头脱毛去没得的。谁疼个谁见我送了，日子个的，啊，动物老不能这个就行。若那忙逼啊，隔几多年的，二家口就过了一个大皮灯，这用着配件能娘手些不是个吃些呢？娘里谈穷去，你住些的，谁疼得冷清干吃可就行。你是从年这里弄过去，中间哪有那俺不是认识的同看呢？二家口这个人，现在养老就叫送这么些呢，现在年纪这可连年不一，大概两边哪有那冬天错别空门。韩平姐有些急了，大陆那农业强人国就我办公室边录音，那时候南极地图的设计这边等你，俺去接触书记习近平个承认了广东的集团的总司令，冷气配什么灯，而家口记得单不住着你，
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ དང ཆང ཆིན ཡོང ཅ རིམ པ སོ སོ ཁྲམ ཁང གི འདག ཆུལ གན ནི ལ རྐང ཚག དེ ང ཚུལ བའི ཁྲམ ཐང ཁེ ཝང གན སུང གུབ ཤ་བར ནི རྡིན ཅིར གན དང དང ལོང ཨོ ཉི ཅ རང ལ ཁྲམ ཏར ང ཚུལ གལ ཡི ཅོཏུན སམ ཏོང ཏིབ ཇ ཅ རྒན རཤིབ ཤི པར མ་སལ ཅོཏུན རཤིབ ཇེ རིམ ཁྲུལ རིམ ཅི ནི རྡིན ཅི ཉམ ཉུང དང ཤེ ཐམ མང པོར ཇི ལམ ཤི ཤ་བི ཅན སུན ཐེ ཚང དབ ཚག དེ ཤང ཆིན ཁྲམ ཁང དང དེ ཁང མང པི ང ཚུལ མ ཏུང གལ བ ནམ ཐག ཆུལ ཤེ པར ཉམ ཏར གན དང དང ང ཚུལ མ་ཏུན གལ་བི ཆེ་ཤིན དམ་རིག སང་ཅིག སོབ་དན ཆེ དམ་རིག པ ཅ་བདན མ་མང ཁྲམ་ཁང གན དམ་རིག ཏ་བར ཤིགནི ཤ་ཨ དེ་པར་ཏེན ལོང ཨོ ཉི ཅ་རང ལ རདོམ་བི ང ཚུལ མ་ཏུན ཅིང གལ་ཡི ཚོཇི བདན ཇ་ཏ ངག་ནི དམ་རིག ཤི འདྲེལར དེ ཁག ཉམ གལ་ལ ཤིན ན པ དང སང་ནི མང པོ ཁྲམ་ཁང གི ཉམ རེ ལེཁ ཁང དང དམ་རིག ཤ་སི ས་ཅིག ཚོ པར མ་སལ ཉམ རེ དང ཚོ ལམ ལིག ཚིགནི ཤིན ཉམ གལ་ དང གོང གོང ཐན་ཇོར རིམ པ ཅིན དབྱན ཐབ ཅིབ་ཤེ་པི ཤོགམང ཚོཇི ཐག་ཆུལ ན པ ཐབ འདྲག་ཆུལ ཤ་བ ཤིར་པི ཁང ཐོར་ནདག དང ནི པ ཅེཅར དང ཨར་ཏེ ཤང་བ ཤོར་ལི བི གལ་ལ ཕུག དང འདྲེལ བི གམལར ཇལམ ཤེ་བ དང ཁོན་ལ ཅོཐོང གོ པ ཁོན་ལ ལགཏར ཤེ་པ ཁོན་ལ ཁ་དན ཚིགལང ནི པ ཅི ཅིན་ཆུང ཤི ཆམ་ཅིན ཅན་ཅེ ཅོཐོང ནདག པི ཤེ་ཐབ ལ་ཏེ་ནི ཏ་ཐོ ཁ་ཏེཤིར ཤ་བ ཤིན དོན་ཆུབ ཤི་པ དང ཁ་ཏེཤིར ཤ་བ ཤི ཚོམཅིན ཏ ཆམ་ཅོ པི ལིരിക ཁང དང ནདམ་རིག ལིཁ ཁང ཁ་ཏེཤིར ཤ་བ ཤི ས་ཚིག སོ གོ་ཅིག ཤི ནི ང་ཅུལ བར ཤུག ཡོང ནི ཁ་ཏེཤིར ཤ་བ ཤིན དོན་ཆུབ ཤི ཁ་ཤ་རམ ཁྲམཁང གི ཁོར་ཅུན ནདག་ཅུལ པེ ཤིང ཁོང་སང ཁ་བ ཤི མང་ཏུན ཐག་ཅུབ ཤི ཏེ ང་ཅུལ ཡི ཤ་ཨ དབ ཁབ ཁོམ་ལུང མེ་པ དང ཁོང་སང ཁ་བ ཤི ཐག་ཅུལ ཤིན ཁ མེ་པ ཡིར ཁ་གནལ ཐག་ཅུལ ཤི ཁྲམཅུང ཏ་ཅུག ན ཁལ ཁིན་དུམ ཤི པར ཏེ ཅ་ཁྲམ ཏེ ཁེལི དང ར་དེ ཁལ ཟོག་ཏན ཡིང་ཡི ས་བཅོབ ཡི ཤེགོ པེལ བ དང ལེཤིག ལེནམ ཁ་སར་བི ང་ཅུལ ཡི ཁེ་གང གན སོང ལ མི་ནི ཆེ་ཏུན ཅ་ཁྲམ ཆབ་དུ ཤེགོ པེལ ཤིང ལེམ ཀོན ཁིན ཅི ང་ཅུལ ཅེ ཁྲམ ལིག ཁྲམ སུལ ལ ས་སོང ནམ ཤེ པར ཆར་ཏུན དང ལེམ ཀོལ ཡི ཤ་བཅུལ ཚ་དན དབ དང ཐང་དར ཆབ་ཅུག ཤེ་པི ཁ་ཡམ་ཅན ཇོ་ཅི ཁྲོལ ཉམ་ཅལ ཅ་རྗི ཏག་བི ལེམ ཀོལ ཡི ཇ་བཅུང ཨོག ང་ཅུལ ནེ ལག ཏན ཁལ ཤེ པ དང ང་ཅུལ ཡི ཛན་ཟུ ཤེ ཐབ་ཅི ལེམ ཀོལ ཡི ལིཁུང དང ང་ཅུལ གན་ཅན ཇོག པ ལེཇབ ཚོར་ཏི དེན ད ལེམ ཀོལ ཡི ལིཁུང ཅི གང་དུ ད ང་ཅུལ གན་ཅན མེ པར ཟོ་ཨ སོང དི་ཡོལ ལ ང་ཅུལ ནེ ལག དང ལ་པར ད ནམ་བག སར ཡི ལེམ ཀོལ ཡི ཆ་ཁུང ཅི གཅི ཤ་གང་ན ལག་མ ཡོཅང དེ་ག མ་ཡིན ན ཇོ་ཏུན ལ་ཏེན ཇ་ཁྲམ རེཤལ ཤེ པ་ཏན ཇོ་ཏུན ལ་ཏེན ནི ནེལི ཁསེཆུ ཤིནི ཇིམ་ཏར པེསན ཐོ ཡེལི ཤིག ལ ཆེ་ཏར གندق ཏོང ཆེལ རེལ
4: ཉེལམ ཚོཁིར ཏོང ཆེལ ཧོཇུ ཧོར ཡ རང ཤོང ཙོང ཏ ཟོང ཁོང མན ཤིབ ཐན ཚོ ཅེ མན ཐོ ཤིབ ཤིར ཏེ ནི ཇ གོཤང གལ དེ ཨང་ཡི སེ ལེནི རོ ཤེང གུ སམ པ་དང དན་ན ཚོ མོ ཤང ཆིན ཅེ ཨར ཟོང ཁོང མན ཤིབ ཐན ཚོ ཅེ མན ཐོ ཤིབ ཤིར ཏེ ནི དང པོ ཡན ལ ཤེབལི ཅེན ཅེ དེབ ཅེ དང ཨར་ཏུབ ཅེན ཅེ ཟོང དག ལ དེ ནི ཨཇར་མ མན ཇུར ཁན ཅེ མན དང སა དང ཆེལི མི པེ ཏོང ཆ ཚོ ཅ ན དོན ཐག ཆོ ཅེ དེ ཨར ཟོང རམ པེ པེལག མན ཇུར ཅ གི ཐོན ཁོང ཤམ ཅོལ ཤེ པར ཤკენ དེ དང ཧོཇུ ཟོང ཨ ཟོང ཁོང མན ཤིབ ཐན ཚོ ཅེ མན ཐོ ཤེབ ཤིར ཏེ ནི ཅེ ཧོཇུ ཟོང མ མང མན ཁང ནེ ཆལ ལེ ཁོང སུ ཅེ དེ ཨར ཟོང ཏོང ལེ མན ཁང དང ཝེ མེ དང ཤི པེ བ དེ སོང ཁང སོ ཨ ཟོང ཡོང ཅེ ཏོང དེ ལ ཆོ ཏེན ཁང ཉེ ཤིག དང ཉམ ཅེ ལ ཁི ཐན ཇུར ཁན གོ ཅེ གི ཅེ པེ ཆེལི ཨ ར ཁོང ཏེ ཅེ ཅེ དེ ཨ ཨ ཡ ར ཏུ ཝ ཝན ཅེ ཝ ཤེབ ཤིར ཤེ པ དང མན་ཇུར ཁན ཉམ ཉུང ཅེན ཅེ ཡེར ཤུ ཤེ པེ མ་དང ཆེ་ཆི སོང ཅེ ཅེ ཤེབ ཤིར ནམ པ སར་ཏུ དང ཆབ ཤེ པ དང ཨ་རིགཏུ མ་ལག ཀེ མན་ཅི ཡེ་དན ཚལ དང མན་ཇུར ཅེན ཅེམ ཤ མན་ཅི ཡ་རྡི ཅེ ཀོལ་བ སོ ཅེ ཉེན ཁར དེ ཏར ཉེན སོ ལང ཧོམ ད དང ཝར མ་སལ མན་ཇུར ཁན ཉམ ཉུང ཅེན ཅེ རེ་རི ལ ནལ ཁེ བེ ཡེར ཤེབ དང ཆེལི ཅེ ཤེམ ཅི ག དར ཅུ ཤི ནི མན་ཅི གོ ཅུ ཅེ ནོར་ན ཅུ ལ ཟ་བ ནེ གང གོ ཤེ དེ ཤུ གོ ཡོང ནི མན་ཐུ དེན ཅག ལང གན སོང ཤི ཡོལ ཤེབཤིར དེནི ཅི ལེནི རུ ཤེཇི ཨ་ཇེར་མ ཅེ མན་ཐུ དེ ཐུ ཏ གོང ཅུ ཤེ དེ ཅིགཏི ཅི ཤེབཤིར ཤེ ཅིན ལ ཨ་ཇེར་མ ནི ཆེ ད མན་ཐུ རུ ཤེབཤིར ཤེ པི མན་ཇུར བི ལེནི གོ ཅུ ཤེ མར་གི དེ དང ཉམ དེ ཅིགཏར གི མན་ཅི གོ ཅུ ལ ཤེ ཏང ལ ཆེ ཏོན དང མན་ཐུ རུ ཆེན གུ ཤེ པ ཆེལི ཅེ སུ ཅུང ཅེ པན ནི ཨ་ཇེར་མ མན་ བི ཨིན ཚམ ཅེ མན་ གོ ཅུ ཤེ པི ཆེ ཚལ ཇོངཉར ངང ཐོར དག དང ཝ དང དེ ཧོ ན ཨ་ཇེར་མ ཅེ མན་ཐུ ཤེབཤིར ཅེ ཚལ ཅེ མ ཅིག པ དང གོ་རམ ཉུང ཟང ཡིན པ ཕིཚེ ཚོན་ཅན དམ་བུ མན་པ ཅེ ཅེ ནི ལན འགྱར བ དང ཤ་ཏེ མང ཚོ ཅེ རམ་པ སུ ཅེ མན་ ཁང ནི ཚལ ཅེ ཅིག ཅེ ཡིན པ མན་ ཅུ དར གི ཤ་བཤ ལག་པུ ལོང ཅུ ཐབར ཤེ ཡོལ
3: རང་ག་ཅིག ང་སོ ཚལ ལ ཉེ བི ཤ་ཁ་བ དང ཏན ནི Nyeshtung Nyeshtig Lung Chulung Shangchin Chanchil Khangge Rangakchik Jyotun Yenbi Chanrik Chabdib Shegu Pansam Chokpi Ngang Jigzhele. Tangdib Shegu Nang Chachi Chenpo Vdanag Chanpatang Chanrik Chabdib Tongwar Chortang Yopib Shegu Khag Nyeshtim Shepchir Gi Gwadib Shite. Chagmang Chalag Shegu Chul Shigbar Kwe Yola Changmi Laglin Chulche Ngachuchif Chortang Tugtapatang Chortang Choshib Chul Chanrik Sangwar Tugtapar Shiyola. Shegu Pili Rangla Ngachul Huelag Chan Chongchong Ngargu Lamyig Ter Chora Yung Jir Gapsi Chenpo Topatang Өвденжиг шамуудан, чимжи, нянлэв, шкамба сугу чадан өжуэдүн тамга сугу чиф шиба цу цансил цошиб жа жихилдан царлунг чимжи чун гантабши. Рынгахчиг шегу габ, нянчин дэгар влахан шиба дэ хсарту жа хуэрта сарабшини царг чабдан нямга жа набахчан дэ. Дэнан шинкан цангми, ngasu jim зирдэг нюнгрулдан царг ngomsar тухтабар сонабши. Шегу чул, нзэвцы ер жасыл хсарту шиба сугу өжуэдүн чимбо вжила чачи жи гэнибши гэвчан. Chorthang Chibin Zhanlong Deng Lekbaangali Lekhlen Ni Nyamri Chenpo Xiong Yule. Shegu Chol Shingpan Chib Shiba Tsi Nandang Gish Gandil Tselwa Deng Nyamda Lekhdang Brini Gzhondag Damsab Shiba. Rgambul Chenpo Shiba Chib Shide Chanrig Chabdag Tongwin Kori Chol Rgafchu Ngang Choshib Shini Ngatsu Jig Chambin Dekhi De Masam Chib Sapsar Sikbarab Shi.
4: Nyelama Sarangul Biya Shangchin Chivir Tini Yilong Xiong Ahtarna Rangri Shangchin Chi Avdishik Chib Chivu Deng Chiyan Zikchim Shaya De Jekam Huayun Chib Tusab Chimba Deng. Zedi dambi, Tsurungun zikchim lash gandetongbi nangtun gachinshikdab zijia jinchungshini. Chewu gangmil ngang zhirtaba dang, chemu tanghang salba, lirig darshang jiba, mambang shiginjir yungwa jijia mambun shdankil shidi. Mambur dang tonli, huanjur chabkil shuwu ji shunib da zongni. Vdishir jia chewu dang, ciyam zikchim jia zhichik jian lash gandetongwa dang. Diyina lungu simjarang la, shangchin yung jia rimzivshi na, baychun chewu dang, cu huangbu su, Shangchin rinbi dhishir jia chivu dang ciyab jia chanpa di, zhongchir dang kilib jir jia rzung xie nga la chabiyo chang, mangchur jib chivu dang ciyar yil cun cil nguan sim ji jimtur shen yuol. Shangchin danga dang shangchin sil zhung ki, tongta warsim di dhishir dambi chivu dang ciyam zikchim sha jadi, chihun dang ciyhun lamlik la hino jig si, zhin zin sa gachin shikdab zidi. Ftamir lu sim jarang, shtobhi jigdil jini shkanda dangwa dang. Dhishir dambi chivu dang ciyam zikchim chi, liki jizib zini. Mungbin kaasil dang, jirim kaasil ki tsulkur dhudim jib shetwa ngisa don yuol. Vdinjig dang jikim, tsudula tsamba, luchiv damba, argni, perji, mangchuk ki ndolu tsamba tsukja dangshir mgdi. Vdishil dambi chivu dang ciyam zikchin ki, panji shenjuga mungbin maalag dang, shenjuga liki jizhi ngarli jilag dang ticangda dangni, charngu ni shenjuga wargin jirtuk shabi dhudim lamsul jibar shiba dang, chivu dang ciyab jadang jirik abdeitang la, Chalina dangzhuk shibi leka yongzhib shibir masil, dhishil dambi chivu dang ciyib dedag la, dhithang yigchig zini, dhishil dambi chivu dang ciyim zikchin la, chanrik dang tinshang, ngiyul dang chamba, jirim dambi jijia guni shkanda tongbar, dhagchiru dambu kundum shi. Zhenyang arimba tsuzi dang dang siljung ga, ganchi suhu jivtanda dangni, chihun dang ciyhun nyamli dang, sansim li galbi chivu dang ciyayi, nyamzhi la huangguk nyamzin, chihun dang ciyhun ki ngannam lagzhig dang, Ganchi rinbir saba, liki gachiga jabchur suqja lamso la xinamdi, rangshung tunkung dang, jikim kori, shangli shangdi, rigni yilkur suq dikhi ki, nyamchi shtobhi chikda rinni, dhishir dambi chivu dang ciyam zikchin la, tanjur nidin ngang shkanda dangni, tunkung jia jirchin zuwa dang, chivu jishchunga lishi, rigni tunli chi dhishir dambi shuqsa palbar ganlam shi.
3: Dar ngavi ciyab zhanyana. Lanzhig dang silang zhongqir cukje tenyig dixhtagmi tagtag bolog danshin zhandar li silang satsigjin zhandar silang zhongqir kwaakhirbchi mangyong lirjong shtegni sin gobzam. Tengdiin zhandar de silang zhongqir lisilbji tang lanzhig zhongqir lisilbji ni ji nyamril gih zorubshi ba tang. Lanzhig dang silang cokhir sakini yongwi rakhig shibdin yo la lisilba simja tang ji nyamdan zomni bolobjil zhokpo nyamzum tang zhandarbjil rsani zhandi lanzhig dang silang zhongqir cukje lisilg zonghi tang machi ji nyamhan wambarbshi. Zhandar diin nyin ngni yin la, shjibi chukba dang, shjimi chukbi namchang ngni sgayi yobba dang. Zhanshigbi natsu lang, rgantar gjuansim changma yo jing, nyamnyong pansam chukbi mangchu jir zachin dang, namrig zhongwi zhanshigba xarwa ang yo la. Zhandar jay namban zachig yin la, zhanshigba riri huanyim cherchil ji, shtamuwa namji mgang chukbarbshi. Tengdiin zhandar, kwarkir kajig mang yung lirjong shtegni sbilwa dang, shtamuwa namji zhandar vjil zhongchirin diim zirdig dang, shjankam chukbarbshi la. Rjakib ji Tsamsun rangabzin jir polu khirchin cherifjin ni, rigni tang lirzil, yekurub ji nyamzhi jin peji namba chibarbshin ni, gongsang rgab ji huanjur xoan xixarwa nana. Tagdag polu Rjakib ji Tsamsun rangabzin jir polu yinbi chani, Sarlang Sachir, Sarni Mangsu Chirto Hitang, Sojin Zonga Mangsi Satin Yule. Nevi Lohi Jung, Sarlang Chonchir Lissel Chichi, among young Lirjung Talm Bokal Ganlok Shini. Quarkil Chir Karma Chi Lirjung Ravachan Batang, Jacob Polo Zikil Tap Chopatang, Jacob Polo Chalang Tap Chopi, Mangpan Lirz Lakter Shini. Chonchir Yung Chir Zikil Sarning of Jatang Achitang, Lissel of Chalang Anila, Tatar Polo Stav, Jabjatang of Jibsu Batang, Tatar Polo Stav Mansu Chir Gokar Chale. Chonchir Lissi Chi, among young Lirjung of Chi Shapshi Mal Chapar Shini, Lissitang Yamji Chi, Page Jajilmer Jachilton, Lissitang Rini, Yakur So Chapkun Yamji Samo Yung or Yarkil Shini, Mansu Chi Lissi Chi, Pisan Toy Page Larkin Tonjerele.
4: Shanchin Yung Chi, Lissi Chucha Sarvi, Lila Son Badang, Wonton of Zonim Shibi, Dirujan Yamji Lapurman Badang, Lissi Chucha Sarva, Nidin Ngang Sansgadang, Tangil Dams of Sheba, Narli Gilhong Dang, Tangil Shachil. Yelima Shanchin Tang Yi, Jetsu Shabi Budang, Shanchin Tang Yi Jeljupu, Shanchina Rini Tang Yelkur Tin, Shanchina Somriga Jetsil Lirin Yamjil Hansu Chi, Yamjil Gi Sunir Shibi, Semba Chita Jel, Yamtan Dunkil Shiji Bi, Jodun Zubi, Zamjil Shegu, Shanchina Rini Kanga, Garola Digger Kanga Pel. Shegu Baby Yelnis, Joseph Janambi Kanghang, Arisil Chapunja Yulung Number G. Chamli Shabshu Shankin and Zihi Shibadang, Torganga Saja Chamber of Shabju Tab.
5: Chili Jan Lachan don't believe it. A research team among the Shamdok Shabi told me Samden Lachter Dang, Lishi Tosha Sarber Shamdok Shabi, Sonim Topi Lan Shell. Tandi and Yamchi Chapton Shagu Lubber Bechel, Junior Dekoki, Pelshun Arisan Dangan Badang, Chili Chapchapa Pelshun Damni, Gosham Shalur Shiger Charango Shibadang, Shagi Jotun Zur Muni, Litsina Dam Sidang, Jaji Shelso Shiper Muscle, Chapton Banam Kugini, Jigdila Jonder Shibadang, Tang Mangbur, Jaji Chapton Shihang. Lesson Jim Jetl Lager Dung, Chapton Jim Jetl Tonsim Shiddy. Same who yogurt dung, Jason Sammy, Lishi Tosha Server, Joshi Dambi Rixil Gons Hutjan Bashi Pawashel. Gurum Jimera, Shanchin of Zomri Jetzel, Lirin Yam Jetlans Hutchi, Mutter Dangani Lajetzgidi, Arixil Shapshi, Yelsar, Dung Sungang Sapisha Badang. Gentil member, Lishi Tosha Serbi, Arignitua, Pansum Jesus Dungsti. Arixil Jesto Hill of Denny, Messim Jigil Dung, Stohu Jigil Shabadang. Lishi Tosha Sarbi, Constructive Sambadang, of the Hill Sorsim, Zubjit of Sambati Tiradani, Shantin Yunjia, Hanjur Jetsu Pizza to be Pedilla, Stoke Sarva Chita Jet Shell.
3: A darn of its six union, Salon Menkurs Hatsiki, Santo Sarah Shikan Yula, Sorgun Jeskatak Chotzel, Gentleman Tondak Swat of the Ni, Rangachi Gonson Cub, Shinny Tombi, Yakur and Dalla Chiji and Yimtachi, Salon the Tombatan, Salon Menkurs Hatsiki, Nintin Dalla, Chiman with Saddle Hebule. Nintere, Chun Dom Jalla Jentim Shitzel, Matang Churchigan, Tom of the Samjala Tepte, Menkur Satsky, Nin Chicken Jalla Jentinje, Chinto is in Totene. Dunner Darnavi, Tiranin in Sangupi, Selang Menkur Satsky, Jilun Shuatele. Jilum Bartarna, Dalur Nachi Gonson Cabber, Yakur Jalla Shirachopi, Domi Chimbo Yopatane. Chaperta Ranshangarini Yakur Tomra, Gentleman Cherisonat of the Knee. Jajin La Yakurton, Ninjan Samjan Draws, which in Zatak and Abangu Yule. Cholum Torgan get cheating and anchor shellum shin be chani, Selang Menkur Satsigte, Shin Jalanum Torgan land wrong shapy, and anchor Satsik the Jerule. Nanang and Jelly Setangan Dana, Tangdi Nin of Chicken Jalar Chinjin Chachi, Nanang Gachin toy Matang Churchigan, Stone Trilly Gatti, Menkur Satsin Korchuchin, Nin of Chicken Jalan Drong, Santotan Batang. D. Sangi Huanju Jackson Hippelatang, Mansun Drong, Santuang on Yule. Jala Jemon the Swali Chapi, Changing no Hila don't any. Selang Menkur Satsikin Jala Jemon and Jovi, number, Shun La Shemji of Dashu Shite. Nella Kavi, Changing Gansunga Chirzipsi. Changing Nikin Ganam Hyundu Shipper Sten. Menkur of Tongi Chirzi Larger Shepatan. Jala Mangur Kapshoni, Nirkupje Menkur Tister Karnum Shite. Changing Nikir Jessilpsi. Sarikan Tambirguni, Lirnichi Mahi Debu Shite. Zemshang Tongatan, Danger Shepherd Shepa. Zamshang La Shepherd Shepas, which is Shapshir Gikun Karnum Shite. Jelly Telegini Gupi, Tisul Jetonta Tangula. Menkur Lar Gupatang, Menkur Limbapa, Menkur Jeva Suche, Gurum Shu Sansi Shepsa Tangarti, Jala Gurum Dambiguni, Jong Shepherd Chatunjini, Jala Chimangu Kapche, Menkur Satsis, a Gurum Dambrangansum Shi. Tetang Yamta, Mankur Satsiki, Jillian Jong Yamden Tondak Tonga Mini, Sesum Dambi Shapshi Chun Yong Nim Tondak Tonga. Jillian Jangdo Jilm Sok Lavjir Shite, Rgambatan, Nalpa, Abdrama, Gong Shunjin So, Yamtak Mala Chet Chitum Shepi, Mana Kotu Shini,

0: 통티 용위에 담스라랑가
1: 냠크남바 통디에 담스라랑가시 비 참변낭 내조 진제득담비 망바쯤바당 바토치 디르우치리 사르바토치 바티브셰지 이현
2: 내조치 우데치르쯤바당 녜드브치 샤브지글랍친드베 제첩수제 시진핑기프단도네 대륙 사르바당 탑룽 사르익당 녜퍼트 랑르지 제조이 자름당 자칭 아춘 망초글라 중국르지 당럽잔치 춘 용니 제크프도브든 즈흐튼당 머릭자르트 제블랍침 샤브지글라 끈득 동브르 팅알디브시지 사란조 퍼 팅알리르비고니 르칼롱셰기 제첩수제 네틀로데 나출라 망위 단단 뜨뜨등 반봉 야춘 바피 피진 조파 피피데 스컨지 레레이 종화 머리 블랍친 차르트 제블랍친 차르지 동이 섭제진 요레
1: 제초수제 시진핑기 종화 머리는 리라 좀바당 서토다 키비 머리현라 나출라 서침시 비젠지 나치 로르지케 오통 바비 점지랑라 나출라 서침시 비젠지 다스티아 예르타사비 점진다랑 바인 시탄 공기에 나출네 비치르 요츠 견종 공인바당 나촌라 초멘티아 이와 메르장 리르 긍시 옌종 아즈브젤단 나촌라 퀘르 젠젠 향토당 나촌 젠 향토 르히비 향토치 니슈 쳔비 다르베동키 나촌네 치아 즈브젤단 바당 나촌네 치아 라나메바 나촌네 치아 랍치와 나촌네 친 제디단 바지지 제초챠 다르솔 흐 쳔비 다르베동아당 나촌라 쳔주거당 히브샤라 쳔주고 존말라 쳔주고 사르친라 쳔주고지셰비 코리 르그부쳔티 Mamang yongji, shkachila ngasol dang, ngasola tongwa, sartola rangjin dambi ngasol chilaf dami, zedig dambi tsuwara, yamum shepir, galung shegi shiftana. Dirub sarwana, batu kanji dirub yin. Beijinam dengi nirkil satsikisi, jechu shuji yi, nirkil najun dini, lila zombi a jangma chongchong shidang jawa masil, chi lila zombi ngasol bari shi dungganang. Tsangmi, gali nyangsong shibi, galcha di, linam sarbi linirwa chishtung mangpur jokulu zel.
2: Nyeshchilwa liku yibshajire. Nyi yibshachibshujin tongwi namba di darti warab jilmasile. Yibshachibshujin fshakson ni hajang chokul damba shigirile. Longon da dhagarang, yibshachibshujin ngakchul nami romi yibjin nga la chartong nangarti. Mamtada lilar zombi yibjangma chongchong yibjin shkardig la makhchag baadang, ngatib la makhchag war shanglam chabjini ngachulwi yigzabjil ngomba yinsire. Gzabjit tang vdeshchin na ngachul balagang. Yibshachibshujin Shijinping sivi shkachiggi ngachulwa mongu khchigibdi giyim babim dandab jyoti. Zhongku lukje tangrab jan la fshijin jok par shkandag tongvar shtovkhi qenbob za yu le. Gnaamshila ni pi pindan ngonjir shiba ni gluk kaablan jir demkhi nambi maach rbabluk shikdeb jopi waardang. Rangarjin ni tonjib shibi gnaamchir cheti siir gakhchir gan kwaagin sanparchub shiba ni siir avjir nga tgir gankur ditsori la mnirsil vjiliv jibja ngaksim tongni zhongku mnirsil xartub shibi war. Shungan kaksar la nye revjin peji shungan ni Pulin mirzik zangwo rarib dangar jamso khartung shibi war su kanchi donhung shibi jimri riri jabda ngatsula changma jaw loji dangar ngachindi yule. Rjakib chimu zogchan jim zajir dorang nisi zichin ba cim tarsun lan janlong dang yangstir nzakpo bi mbantab ji liyab ziyi.
1: Rjakib chimi lakhi shibi longkur marni zhongche sifang markan gongsi lindun ardini ji goshu lima guanyi huyiv shigir. Jachu shubja shijin pingi ngatsula huilag jen jen nyangto dang ngatsul jen nyangto lakhi jen nyangto ji la shtongag tangmang nangshdi. Rjachi ngatsu bar sartu jil lilan baba dang Baitab shepo bi gachganang. Jachu shuchin zibtun gu, maung bari nga chi shimjig sarpil shekhi matada chira dangni. Si ar, abzhanga tiga galinkur nga mu niya nirchung shepir rangnyi jir shtobhin bagi sir. Zhongku an jimjil zhonglim zuchin chu dangbi dhe chu, jashin samchina namchang chi samjil zhugul ba. Zoyu chanjib shegir. Jachu shuchi, jachua ranglin nga chu laftani shunga dang, dirib sarwan baitab laftani shunga yin shibi galchadi nga tsur semgil tepsi ji. Mengira, shachin samchin zhuchin ji fjim yugtsil vjachi nga chili gayo badang. Nga tsun zhichin ba yungchi, mihi yulgi lunjig de tsutuk zunil lankur khashtung tabir ganlim shegi ser. Zhongki likja dangarib jinji tavlim sarbi ishtang, me riri marnar zuhu yin badang. Gachil yuchil la hajang rintang dan. Lungi charingul junga ba ngur zumbi ngakshsi nisa langdi, ryakub shtubdin zhichin dang. Marg jatir ji jirchi tavlum sabi ishtang jodde. Ngachulba mangbu huangir chirchi ji nambi thoni dhanchul shibzhin yobar masil. Arang susi lini ishtang dhirub sarbiin batub ji jiglin jibzhin yuol.
2: Zhongkun jirtin parchul chanchil dhe chuk ji lang tangpu cishu yibshajir. ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
1: རིགས བཟོ ཚན ན ཞོན ལག ཤེ པ ཡང ཕུ ཡུན ཅིབ ཤེ རྒྱར ཅེ ཆུ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི རྒྱ ཆེ ངེ ཚོ མང ཚོ ཆེ ངེ ཚོ ཧེ ལག ཅེ ཉང ཏོ དང ངེ ཚོ ལག ཉང ཏོ ལག ཤེ པི ཉང ཏོ ཆེ དར ཕལ ཤེ ཅིན ཏོ ཨ དང ཁ ཅི བ ངེ ཅོ དང ལེ ཁར ཅེ མ ལ ཤེ གི པ སུང ཅེ ཆུ ཤུ ཅེ ཀ ལོ ཏར ང ཚེ ལོང ཡེ ཆར ངོ ཅུང ཨ པི ཆར ངོ ལ ཟ ནེ ནང ཏོ མ ངོན ཐུན བཟོ ཚན དེ རི ཅེ ཤང ཟིམ ཤེ པི དང རབ ཅེ ཐོན ལི མ ལག ཅན པ དེ ཨ མ ཡིལ ཏོ ཤེ དེ ཅང ཟིན ཚེ མ དང ཏར བ ང པི བཟོ ལི སོ ཅིལ ཅ བི ལག ཅེ ལ དམ བར མ ནི nga chi zhong ke kho ten chi ni khong sar ba dang chig lim jim jil su ga chi cha khong che pe ji la da chur ngar di la bu she gi ser
2: chor hun chan dam jong wa chi sa shang lag ji dang za chan de su ga chi lag chi de chog li ji khong ma fu yin ji yi she ji re xian wa sar wa xing bi chan ni da long a chi cha sa shog di ji chung ge tab lim mam tan cho shi bi de chan dam khong si wa cha dang jam tang ngali ma wa de dang rab jan ji chen kim shang sa lag bo ren ji ru sha ji yin la ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཕའི དཀང ཚིག པ དང རེ བའི ཤང སི ཐོག ཀྲུང སབ དར ཕྱི ལེ ཡོག སར རྩོམ གི སེར གོང དེ ཚང མི ཉན པ ནི ང ཚོ ཅིམ ཇེ དིག དམ པའི མང པ ཚན པ དང མན ཐབ ཅི དེ རབ ཅི ལེ ཡོག སར དོ ཅི པ དེ ཡིན
1: ཉན ཁུ ནམ པ དེ ཚོ ཅི གང གི ད ཐང ཅི གང ཅུང སེར སམ ལེ ཚན ཏོང ཚམ ནན ཅུ ལེ ཚན དེ ཟོམ ཅིག པ ལམ ཚོ དང ཟོམ ཅིང གན ཁར བ སོནམ ཚེ རང དང ཁ ཕེན ཅི ཏ ཁལ བ ཕྱི ལུ ཅེ ཆུ ཏ ཁལ བ ཨང ཅིག ཚེ རང དང སོནམ རན ཅེ ཡིན མ ཕང གོམ པོ དང ཁ ཝ སེན ཚུ ཉི ཅི ཅི གན ཉན ལམ ཏ ཅོམ པ ཡིན 당아 제미렌 산낭아 조영 결은젤 다데모시

Shari nagu dungla Bahala mu lengung go hoyung mu yung Chobjil yo kur dungla Bahala mu lengung ka chobjil yo chung Aglepa me kur dungla

0: ཁྱི དང ཁྱི དང Kungwenbi nyenda tungwi tichol ngali jetung tishinti karma chunga li mungur.
1: Nyamkunamba, tichol kya ngangi datang tia gangjong sersum lichang stongchamda ninchuk. Lichandi somchigba kontar ngangjia dang. Somchig ngangkarwa sonam cirang dang chumu shil. Shtakalwa pshiglu, jachu shtakalwa ngangchig cirang dang sonam rinchen yin. Semgong jil dang khawu sernchu niji chachig nyalam da zhomba yin. Tanga jimmi lichana nga chu yang shirin jil, tademu shi.
2: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: yomba. Hanna vira kunin dang. Jarpencha jangzin tsiljir sham. Huanjur tonli suho leitun jengan kirbi huanjiga mangbu shigi xol. Shachukli shajir. Yorublang namjil dang. Jarpen shungni chi golbi. Nyamli rindandi zhachang jishung dang. Matwargini. Cadil lakzil suho chabkong suho mangpurung jayi xol. Zhachang jishung tani. Yorublang namjil chi. Jarpen dang nyamdi. Zhachang tabji shabi canchung zigdi. Zhachang nyamchu chi chitzil tornag dangni. Nyamjil shimjig sarpil dang. Sarto lashkandai tongbi char jayi xol. Di shorti, yorublang namjil chi. Jarpen yorublang namjil chi. Nechil canriga namchang namshig bir agapsa shibshin yodchang. Shachu diyev shungi kya matwa rini suho zhengzin kyaab kong chi nyamjil canrik shimjiga peyrim jemchuk sashtong tabirin dool. Shachuk diyev shagir. Shungi kya cadil cancil kyaab kong chi nyamjil shimjiga namchang benni nyamjil zivshil kwarigi ka peji lash gandhe tongja masal cadil lakse chi rgachi canrik dang yangyi tanjir nyongshtong. Abdaachin jargya korkara ziriya yishib suho kyaab kong chi weshu la tsolshub shagin sir. Samjur shiba tarna, yorublang namjil dang, jarpin kya zhengzin zhukbin zhawadi, nishtung nyerni li, jarpin dang yorublang namjil kya zhetsukh tang gochum kya tkhub chay ba dang. Linzin lansukh kya zhetsukh tang dangbo na, nishtung nyersim lor, dongjin dav di ba dang. Zhetsukh tang nga wadi, nishtung nyerbdan lor da jayin la, saniya ngarujin dongjin shayl. Nyamzhe jetsu ji zhong yi qie mu gu te li si yin zhen cib ba di ya le ke yi qian an yin dan du na. Nyamzhe jetsu ji er si deng wu ke lan ji su su ri chi su cham zhuk ji qiab zhig xi bir gaf si xi si ri. Di ya le ke yi yin din ji sar ngu bin hi lin cong di shtang shi yi ri. Gu te li si yi chi su cham zhuk bir ri xin yo jiang. Yin rang xiang cha xin jiang mi bi gu ni nir mu ri chi su cham zhig xi. Nyamzhe jetsu ji zhig yi dang a jie qi jia chim. Nyamzhe jetsu ji zhe yu li chu dung ji zhir zong xi. Zhang dan tang ar yam thil kya shivdi nguan jirv shaygi bimbo khal dang. Arisi yelsung bui ciyab zhanyin ane cipad di. Arisi zhagchi shtobhi kya qimtia mokhjaam. Sinzin pujin chi. Sunay mamang kya lab chiwe yelsung a mokhchi la yelka lang pra jitim sha chil. Ada ngabi ciyab jenyin ni ciyar ganyan war tisul camjog di tkhshoshi yuol. Wukilan kya sinzin zilin sichi yi. Nyan tia gongmura jatuk da zomik ban ni. Ada ngabi ciyab jenyin ni bzong. Shuk jini tisul camjog di tkhjeba chab jagshi. Arisib shenzhil buye jatsi ki ciya nga nyan shichuk baldi. Arisib shenzhil lunchin lafu lufu yi. Nyantir Amir kiyab jesu lunchin. Lubiya ola kabir tangshti. Shungi kya jimu jen nyanishim gojig la jidir shibar masil. Mungiya jilchi niwa dang. Arisa dang Amir kiyan jelwi tani samchir jirib shi. Shichuk liu shayir. Shungi kya kabir jimu jen nangdun la zishchina rangshin dambar masil. Dungi dang thambashki yin serin.